Oke, terus 53 menit sebelum berkelapa yang alas 4 sekabun jagad. Dari Ergen Oras Masikat. Region dari Erang Oras, Ang Oras Gedagan. Ngatuk mungkin apa? Ingin anak pun.